lo baleto kubezinya mina kubezinya wena kubezinya kuna mabasa namo bezinya mina kubezinya wena namo katseta pra